0: So car dum do ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: ORS le zingki naupang ko chalaute andam le wat theinan le taksa chakna an lo nei theinan Dr. Tipon Cha anti berani naupangin ko chalo ani vele ORS le duiri lamchi tamthei angber pek ngal vattur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlauna dehydration akhen thei dehydration inei loknan ORS le zingki ei vatton nia